0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: 2 pagi, Nur Syah sampai lekat pukul 11 pagi nanti pasti menerusi ceria pagi. Baik, kita nak cerita mengenai Malaysia yang telah mencatatkan pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition WSC sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026.
1: Pencapaian terbaik sejak 1995, 14 pingat 1 gangsa, 13 pingat kecemerlangan daripada 21 bidang, 2/3 peserta negara meraih pingat.
0: Dahsyat, wow. Dan Malaysia menempatkan 11 bidang dalam kelompok 10 terbaik dunia, termasuklah tempat keempat hingga keenam bagi beberapa bidang teknikal utama.
1: Kontijen sasar perluas penyertaan kepada sekurang-kurangnya 50% atau 32 daripada 64 bidang menjelang WSC Aichi 2028 demi sasaran pingat emas pertama.
0: Dan inilah keberhasilan cermin sinergi agensi TVET dan juga pengiktirafan TVET sebagai kejayaan utama dengan hampir 500,000 pelajar di 1,398 institusi latihan.
1: Wow.
0: Tolong kata jangan pandang TVET ni sebelah mata.
1: Betul. Kalau ikutkan dulu waktu mula-mula TVET tu, orang kata kalau masuk TVET ni tak ada masa depan.
0: Tapi depa yang TVET ni, ambil bidang ni, tak ada keluar lagi. Orang dah cukup dah nak ambil depa kerja.
1: Dah dapat tawaran dah dengan gaji yang lumayan.
0: Ya, lumayan sebab mereka ni ada kemahiran.
1: Dan ada bakat-bakat dia tu.
0: Betul. Dan itu pastinya bukan mudah kerana bukan saja teori yang mereka belajar tapi memang betul-betul secara praktikal. Betul. Itu yang buatkan mereka ni mahal.
1: Bernilai.
0: Ya, sebab mereka dah orang kata apa, selangkah kaki tu dah berada di dalam dunia sebenar. Reality.
1: Yes.
0: Sebab kadang-kadang kita ni bila belajar banyak, belajar teori je.
1: Teori, lepas tu dah kerja nanti, tak tahu nak buat apa. Sebab
0: tak
1: dalam teori,
0: tak
1: teori lain.
0: Bila kena buat kerja ni, baru tahu langit tu tinggi ke rendah. Baik, sekali lagi kita ada LSS.
1: Langkawi sana sini.
0: Ya, 8.15 minit pagi mengenai
1: kursus asas haji.
0: Yang dah mula pun baru ni, kemarin dulu. Jadi kita cerita, okey?
1: Sama saya.
0: Bye.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Ha, kita dah sampai untuk Langkawi Sana Sini. Uh-huh. Edisi hari ini 28 September 2026.
1: Yang mana bersamaan dengan berapa belah ni? 16 bulan akhir 1448 Hijriah. Awak bubuh sampai lindung kawan ni. Tak, tak nampak.
2: Tak tahulah Nurul.
1: Hai, Mirul.
2: Kita pagi-pagi ni mengantuk.
1: Besa dia.
2: Tak tahu lah.
1: Baik. Kita nak kongsikan mengenai kursus asas haji yang orang kata apa telah bermula pada hari Sabtu yang lalu. Mm-hmm. Iaitu 26 September 2026. Dan bila bakal berakhir ni bakallah haji?
2: Alhamdulillah. InsyaAllah. Mm-hmm. Hingga 12 Disember 2026.
1: Jadi lepas ni setiap hari Sabtu bolehlah ikuti kursus asas haji ni. Bermula pukul 8.30 pagi sampai 12 tengah-tengah hari di mana, Syaz?
2: Bertempat di Masjid Al-

0: Ya, untuk semua bakal jemaah haji dan mereka yang berminat untuk menunaikan ibadah haji.
1: Kalau kata apa ni, belum tiba masanya, nama pun tak terpilih lagi, tak ada masalah. Boleh,
0: boleh
1: pilih
0: je, Mai.
1: Sebab ia adalah secara percuma. Okey. Jangan lupa setiap Sabtu di Masjid Al-Qadim Ulu Melaka Langkawi, 8:30 pagi sampai
0: 12:30.
1: Tengah hari, bukan malam.
0: Yeah.
1: Okey. Baik, sekali lagi 8:30 pagi kita ada tajuk utama berita.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Radio Malaysia Langku FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: 2 pagi Nur Syah sampai ke pukul 11 pagi nanti Melusi. Ceria pagi. Baik, sekarang ni kita ada tajuk utama berita yang kita dapatkan melalui berita RTM. Kita mulakan dengan Putrajaya yang mana banjir Nepal pertimbang langkah perundangan bagi individu yang belum lagi dapat dipastikan statusnya.
1: Dan seterusnya, Malaysia, Kazakhstan komited rancakkan kembali kerjasama pendidikan tinggi.
0: Dan seperti yang kita katakan tadi, Syaz, mengenai JKN Kedah yang telah mengesan satu kematian kes rabies selepas 28 tahun.
1: Sukan Asia, PM ucap tahniah kepada Ian Yeo Sivasangkari, pertahan emas.
0: Wah, tahniah diucapkan. Malaysia, UNODC perkasa kerjasama bagi membendung jenayah rentas sempadan.
1: Bahtera Pahang raih jualan RM92,155 dalam sehari.
0: Wah, ini kesan daripada Syaz balik kampung baru-baru ni ke?
1: Itulah, saya balik dengan membawa
0: kejayaan. Okey, di Labuan, RM30,000 meriahkan BAF 2026 ataupun Festival Kesenian Borneo yang ke-13.
1: Met Malaysia keluar amaran ribut petir di Sarawak, Sabah dan Labuan.
0: Dan ini pun kita cerita tadi mengenai Malaysia yang telah merekodkan pencapaian terbaik melalui WSC sejak tahun 1995.
1: Kerajaan Negeri Sembilan mesti terus berfungsi seperti biasa.
0: Dan akhir sekali, penambahbaikan infrastruktur Pulau Tioman menjadi fokus dalam belanjawan 2027. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan bersama dengan para pendengar pagi ini menerusi berita RTM. Baik, kita nak teruskan hiburan lagi pagi ini, Syazwan.
1: Dengan lagu apa, Nurul?
0: Lagu apa? Dengar aja. Sambil-sambil tu angguk-angguk kepada geleng-geleng kepala.
1: Jom.
0: Mari.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Bang, teh ais satu bang.
1: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau-kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni agak-agak lah.
1: Aku dengan kopi ais ni Cici memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
2: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
0: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni? Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi tahu hampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis dalam...
1: senyuman.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untuk mu. Ha, 2 pagi
1: Nur Syaz teman anda untuk ceria pagi hari ini.
0: Baik, saat lagi utama 9 pagi menyusul dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas tu apa yang kita ada Syaz?
1: Selepas tu kita ada apa Nurun? Kita ada
0: dekat monitor tu tak ada ke?
1: Kamus lagu. Itu yang saya nak cakap.
0: Saya tahu. Awak memang.
1: Itu saya je nak tengok fokus tak DJ Nurun ni.
0: Awak tidak fokus sebenarnya. Daripada tadi lagi dah terpampang di situ. Ingat ke monitor tu buat hal lagi? Orangnya awak yang buat hal.
1: Biasalah pagi-pagi ni kan.
0: Dekat pukul 9
1: semua dah. Semua bagi alasan pagi.
0: Jangan jadikan pagi sebagai alasan. Okey, kamus lagu kita sat lagi 9.15 minit pagi mengenai apa?
1: Mengenai tajuk lagu yang ada perkataan lelaki.
0: Wow.
1: Sebab hari ni kita bersama jejaka, Nurul bersama seorang jejaka, seorang lelaki. Jadi
0: lelaki yang
1: yang
0: sambung diri lah.
1: Pikirlah nak letak apa. Saya redo.
0: Redo Okey, kita nak berhibur bersama dengan Aida Jebat, pencuri hati. Tetapi ini versi kegemaran lelaki itu.
1: Ya, dangdut.
0: Ya.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8
1: ya untukmu.
0: Kalau tadi kita dah ada lagu Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung.
1: Wow.
0: Dan juga baru saya berlalu Pretty Ugly, Diary Seorang Lelaki.
1: Itulah.
0: Lelaki tu ada diary ya?
1: Ada.
0: Oh, hebat.
1: Kita ada satu buku yang mana kita tulis hutang.
0: Itu buku hutang. Itu bukan.
1: Hutang isteri.
0: Hutang isteri.
1: Yang mana selalu minta duit tak bayar ke apakah, dia tulislah dalam buku tu.
0: Itu nafkah.
1: Nafkah. Kalau dah kerap sangat tu.
0: Itu tak ada masalah. Orang lelaki ni, anak suami, bila dia makin, orang kata apa, bagi duit, belanjakan anak isteri, berikan kebahagiaan kepada mereka, lagi murah rezeki mereka. Cubalah. Kalau tak percaya. Yang tu di JAA kita tak boleh
1: tak boleh baca lah.
0: Baca secara
1: sebab,
0: live ya.
1: Sebab menjaga hati
0: kemaslahatan. Kemaslahatan.
1: Dan okey Nurul, saya nak kongsikan antara fakta lelaki.
0: Apa faktanya? Saya tak sabar nak tahu.
1: Saya nak kongsikan antaranya, lelaki ni cepat jatuh cinta.
0: Yo.
1: Anda setuju?
0: Sangat setuju.
1: Ya, sangat setuju. Sebab ini kajian psikologi. Dedah lelaki sebenarnya lebih cepat jatuh cinta dan selalunya mereka yang akan luahkan perasaan.
0: Depo dulu ah. Itulah tak fikir panjang, nampak dahi licin je. Kemain.
1: Dia tak tahu hak dahi licin tu. Saya kena telan
0: lah. Hak tu lah. Lagi-lagi.
1: Rok di luar, tisu di dalam.
0: Dalam hati dia taman lah.
1: Okay. Nampak macam tenang lepas putus cinta, tapi sebenarnya lelaki ambil masa lebih lama untuk move on dan kerap susah tidur malam.
0: Insomnia ni salah satu sebab putus cinta lah.
1: Jadi mungkin suami anda yang di luar sana yang susah tidur tu mungkin dia putus cinta.
0: Oh, nasib baik suami saya letak kepala atas jalan.
1: Itu pun fakta usia mungkin. Dan yang paling menarik Nurun. Lurus dan logik.
0: Lurus dan logik.
1: Lelaki ni tak suka ayat kiasan atau berputar-belik. Mereka lebih suka berkomunikasi terus ke matlamat dan berfikir secara logik.
0: Dia terus je apa matlamat yang kita nakkan. Dia tak payah nak pusing-pusing sana
1: dia kalau,
0: sini.
1: Kalau lelaki dari point A ke point B, dia straight. Kalau perempuan point A ke point B tu dia singgah merata.
0: Kita kena pergi KK dulu. Kucing.
1: Sagi dia patah balik. Dia tak pergi pun ke point B. Dia pergi ke point A. Lepas salah laki juga.
0: Laki memang selalu salah, perempuan tak pernah salah. Okey, kita ada Samson, naluri lelaki.
1: Sedih.
0: Sembang lebih.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu Nurun.
0: Ya, lelaki.
1: Taguna.
0: Guna.
1: Guna.
0: Berguna. Jadilah seorang insan yang berguna.
1: Betul.
0: Untuk agama, bangsa dan negara.
1: Ya, itu dia. Dan macam Suhaimi Jemu cakap, Nurun.
0: Ha, apa dia kata tadi?
1: Dia kata, jangan ragukan kebaikanku.
0: Uh-huh.
1: Nyamuk pun aku belikan ubat.
0: Apatah lagi
1: kamu.
0: Wah.
1: Tengok itu betapa sayangnya seorang lelaki kepada seorang wanita.
0: Wah, wanita, bukan wanita.
1: Ibarat nyamuk tu wanita lah, dia selalu menggigit.
0: Macam tu lah dah. Jaga-jaga. Awak boleh dapat demam denggi.
1: Itulah.
0: Demam denggi berdarah boleh bawa maut, ya?
1: Betul. Dia time-time gaji tu rasanya dia menggigit lah.
0: Menggigit je. Itu biasa.
1: Kan?
0: Kewajipan, tanggungjawab. Kena tunaikan.
1: Betul lah. Itu kata-kata seorang wanita. Dan ini ada lagi satu Suami Jemu bagi.
0: Apa dia?
1: Dia kata, aku bisa bertanggungjawab seperti ayahmu. Tapi apakah kau bisa setia seperti ibuku?
0: Ya.
1: Jawab sekarang.
0: Aku bisa ke kanda.
1: Bisa ke bisa?
0: Bisa, bukan bisa.
1: Berbisa. Cakaplah aku berbisa. Jadi berhati-hati.
0: Jangan sampai kena ngap. Okey, 10 pagi nanti kita ada berita semasa yang mana akan disampaikan oleh rakan dari bilik berita.
1: Siapakah?
0: Berita mungkin semasa.
1: Mungkin Fauzi Dali.
0: Mungkin Gigi.
1: Mungkin
0: Zizi. Kalau Gigi seorang lagi.
1: Zizi ataupun Cici.
0: Kita tak tahu. Kita tunggulah.
1: Kita biarkan ianya
0: menjadi misteri.
1: Yes.
0: Sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, ini dia dua lagu terakhir yang akan kita keudarakan bersama dengan Melly Go Slow, bukan Go Fast, lelaki idaman.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum itu kita dengar dulu Lelaki di Telefon. Afiq Syazwan dan juga Malik Abdullah.
1: Langkawi FM.
0: Yang untukmu.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

Ceria Pagi. Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya,
1: untukmu. Nur Syaz, jam terakhir dah.
0: Ya, saat saja no. Untuk Ceria Pagi sampai pukul 11 pagi nanti. Baik, berita gembira untuk rakyat Malaysia. Majlis Olimpik Malaysia MOM menzahirkan ucapan tahniah kepada Eng In Yeo dan S. Sivan Sagari. Tadi Syazam pun dah sebut awal pagi tadi.
1: Betul. Dan juga tadi Fauzi Dali, berita pun dah ada.
0: Oh, ada juga. Selepas mereka ni menjadi atlet pertama kontinjen Malaysia yang mengesahkan tempat ke Suka Olimpik Los Angeles 2028. LA 28.
1: Wow.
0: Dan mereka ni atlet squash pertama Malaysia yang layak ke Olimpik, selarilah dengan penampilan sulung squash di LA 28. Sebelum ni tak ada orang kata apa kategori untuk squash ni untuk Olimpik.
1: Sebab itulah dia sulung.
0: Yo, ha,
1: dan juga
0: pertama.
1: Dan juga kedua-dua atlet meraih slot automatik ke LA 28 selepas memenangi pingat emas perseorangan lelaki dan wanita di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
0: MOM dan juga presidennya Tan Sri Dr. Muhammad Nurzal Zakaria memuji pencapaian itu sebagai petanda perkembangan berterusan dan babak baru bagi sukan squash negara.
1: Ya, betul. Dan kita sebagai rakyat Malaysia kena menyokong bakat-bakat sukan kita.
0: Ya, sebab secara tak langsung sukan ini memperkenalkan negara kita di mata dunia. Kadang-kadang bila sebut Malaysia, orang tak tahu pun kat mana. Mungkin orang lebih mengenali Singapura ataupun Thailand kan.
1: Tapi orang ada sesetengah pelancong tu kata bila sebut Langkawi dia tahu.
0: Oh, Langkawi dia
1: tapi
0: tahu.
1: Tapi dia tak tahu Langkawi tu di Kedah.
0: Di Malaysia.
1: Jadi dia tahu Langkawi tu.
0: Lagi satu mungkin apa ni, Penang pun dia tahu
1: Penang,
0: juga.
1: Penang.
0: Penang.
1: Pening.
0: Pening. Jangan pening, jangan pening. Baik, untuk jam yang terakhir ni, kita nak lebih kepada lagu balada.
1: Balada.
0: Balada, pedas.
1: Ya, pedas.
0: Nanti bolehlah makan.
1: Dan panas.
0: Apa ni, tahun balada.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk menurun.
0: Baik, Syaz dan juga pendengar, pagi ini kita dikejutkan dengan satu berita yang menyedihkan. Silakan Syaz.
1: Yang mana? Yang amat berhormat Tun Siti Hasmah bin...
0: Yang amat berbahagia.
1: Yang amat berbahagia Tun Siti Hasmah binti Muhammad Ali telah meninggal dunia. Pagi tadi di IGN, Kuala Lumpur.
0: Difahamkan sekitar pukul 9.20 minit pagi tadi. Dan sumbernya kita dapatkan menerusi Facebook berita RTM dan kenyataan daripada anaknya, Mokzani Mahathir. Apapun, kami di Radio Malaysia Langkawi FM mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah dan semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman.
1: Amin, insya-Allah.
0: Amin, amin rabbal alamin.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8
1: ya, untuk mu.
0: Baik, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang kabarnya meninggal dunia ya pada pukul 9.20 minit pagi tadi di IJN ataupun Institut Jantung Negara. Ini kenyataan daripada anaknya yang dipetik semua kebanyakan akhbar, iaitu Moksani Mahathir. Dan difahamkan juga Allahyarham berusia 100 tahun dan baru saja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100 pada 12 Julai lalu. Dan Syazwan, mungkin sedikit latar belakang yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar Langkawi FM.
1: Dan juga antara latar belakang dan jasa Allahyarhamah, antaranya perintis awal wanita Melayu dalam bidang perubatan dan doktor berkaliber, isteri dan pendamping setia kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan juga dikenang atas sifat lemah lembut, ketabahan, kerendahan hati serta sumbangan besar dalam kebajikan masyarakat. Pemergian Allahyarhamah meninggalkan kesan mendalam dalam liputan sejarah negara serta hati rakyat Malaysia.
0: Dan terutamanya kita di Langkawi sangat dekat dengan Allahyarhamah. Memang apa ni, sering ke sini dan memang banyaklah orang kata apa, sumbangan jasa bakti kepada komuniti di Langkawi. Itulah memang seorang yang apa ni, suka suka tersenyum dan suka bersembang sebenarnya.
1: Betul, dan juga macam yang saya cakap tadi adalah seorang yang sifat lemah lembut.
0: Yo, lemah lembut kan. Tu dia. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini sebelum sekejap lagi kita buat penutup lah sebelum berita bahasa Inggeris.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya
1: untukmu. Nur Syaz, kita dah sampai ke minit-minit terakhir dah, Nurul.
0: Uh-huh. Dan lepas ni menerusi Activate bakal bersama dengan
1: Miss Helen.
0: Ya. Uh-huh. Selama 4 jam 11 pagi sampai 3 petang nanti, dan juga tepat 11 pagi anda dapat ikuti berita bahasa Inggeris News at 11 menerusi
1: Tracks FM.
0: Ya, pertemuan kita sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti bulan hadapan ya.
1: InsyaAllah jika kita dipanjangkan usia, kita boleh berjumpa lagi.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Mm-hmm. Yalah, orang kata umur ni sehari semalam kan.
1: Betul, ini semua pinjaman ya, semata-mata.
0: Begitulah. Baik, kepada anda, jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Salam Malaysia Madani.
2: Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: saya untukmu.
1: Ekspresi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi 3 hingga 7 malam, cici teman anda untuk hari ini, edisi hari Isnin 28 September 2026, dan bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Para pendengar sekalian, kita kini berada dalam suasana penuh penghormatan dan juga takzim. Sesi penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali dijadualkan bermula pukul 3 petang ini di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Radio RTM membawakan seluruh pendengar untuk bersama-sama mengambil ruang ini dengan penuh tertib, sambil mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allah Yarhamah. Salam takziah atas pemagian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga Allah juga mencuciri rahmat ke atas Allah Yarhamah dan menempatkan beliau dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah dibaca.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi, sungai kita tanggungjawab kita.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu pukul 3.32 minit petang. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan disemadikan di Pusara Negara Prison 20 Putrajaya bersebelahan Pusara Allahyarhamah Tun Endun Mahmud. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, keputusan itu dibuat pihak keluarga Allahyarhamah dan telah dimaklumkan kepadanya. Dan menurut beliau, sebagai tanda penghormatan terhadap jasa dan juga sumbangan Allahyarhamah, semua stesen radio dan televisyen telah diarahkan menyesuaikan rancangan serta rencana masing-masing sepanjang hari ini. Baik, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarhamah dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hantaran tersebut turut mengundah sebab selain menerima ucapan takziah daripada seluruh rakyat Malaysia. Setia hujung nyawa.

0: Expressi.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam pukul 4.10 minit petang. Selamat petang pada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini akan masuk pada pukul 4.26 minit petang. Perkembangan berkenaan istiadat pengebumian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, yang mana jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tiba di Masjid Al-Asyarif Taman Sungai Besi sekitar pukul 2.50 minit petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, dan jenazah Allahyarhamah kini sedang dimandikan sebelum disolatkan dan akan dipimpin Imam Masjid Al-Asyarif. Suaminya Perdana Menteri keempat dan ketujuh negara Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid berkenaan diiringi anak-anak serta cucu-cucu. Jenazah Allahyarhamah kemudiannya akan dibawa ke Pusara Negara Pusing 20 Putrajaya untuk disemadikan. Kini kita menuju satu lagi detik penting dalam rangkaian penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, yang mana solat asar dijadualkan pada pukul 4.15 minit petang waktu Kuala Lumpur di Masjid Asy-Syarif, diikuti dengan solat jenazah. Jadi marilah kita sama-sama menadah tangan mendoakan keampunan, rahmat dan kesejahteraan buat Allahyarhamah. Semoga segala urusan keluarga dan seluruh perjalanan terakhir ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.26 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden 20. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan di kebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyu Mana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baru berita pun pagi tadi kan. Kita gosok akan datang sini pertama untuk penghormatan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekarang bermaster team dekat di Alam Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ASI. As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500,000 isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Espresi Kenangan.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesak yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Ekspresi.
4: Berekspresi 5.22 minit petang jam yang ketiga untuk ekspresi hari Isnin 28 September 2026. Ya, influenza bukan demam biasa, boleh undang komplikasi serius. Influenza sering dianggap sebagai demam atau selesema biasa, namun penyakit berkenaan boleh menjadi

melakukan pengesanan ujian dengan mengambil sampel dari hidung dan juga tekak. Jadi macam mana nak kurangkan langkah pencegahannya adalah dengan kita mengurangkan interaksi rapat, iaitu bercakap dengan jarak yang dekat, memakai pelitup muka dan sentiasa menjaga kebersihan tangan dan orang kata apa, sentiasa basuh tangan lah kan. Dalam keadaan yang lebih serius, influenza juga boleh menyebabkan komplikasi yang membabitkan jantung dan otak selain memerlukan rawatan di unit rawatan rapi dan berpotensi membawa nyawa. Jadi masyarakat perlu membawa maut dan masyarakat juga perlu peka terhadap tanda influenza ini yang semakin teruk boleh membawa jangkitan yang menyebabkan komplikasi serius. Antara gejala influenza yang sering dipandang enteng kan, iaitu sesak nafas, demam tinggi, batuk kuat, batuk berkahak, sakit badan dan otot. Dan mereka yang paling berisiko ialah kanak-kanak, individu yang berumur 60 tahun ke atas, wanita hamil dan mereka yang mempunyai penyakit kronik. Baik, pukul 5.24 minit petang, terus layan ekspres di Kenangan di Langkawi FM. Namun begitu, sama-sama kita apa kata sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah Tun Sri Allahyarhamah Tun Sri Hasmah Haji Muhammad Ali, maafkan saya.

0: Influenza bukan sesama biasa. Ia merupakan sebuah penyakit berjangkit yang menyerang saluran pernafasan kita. Simptom penyakit ini termasuklah hidung berair, demam secara tiba-tiba, batuk dan sakit tekak. Influenza mudah menular melalui titisan pernafasan semasa batuk atau bersin, sentuhan langsung dengan pesakit atau sentuhan langsung dengan permukaan yang tercemar virus influenza.
1: Masyarakat juga disarankan untuk memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal dan mencuci tangan menggunakan sabun atau cecair pembasmi kuman secara berkala. Bersama kita lindungi keluarga dan masyarakat dari wabak influenza.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, khusus asas haji, setiap hari Sabtu bermula 26 September hingga 12 hari bulan 12 2026 diadakan di Masjid Al-Qadim Ulu Melaka Langkawi bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 pagi. Jadi semua bakal jemaah haji dan mereka yang berminat menunaikan ibadah haji bolehlah mengikuti khusus asas haji ini, yang mana satu khusus bagi memberi kefahaman asas tentang ibadah haji agar setiap jemaah dapat menunaikan haji dengan ilmu, selamat dan sempurna.

Messi dengan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Langkawi FM.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

Ekspresi Kenangan Langkawi FM. Baiklah, ekspresi kenangan di Langkawi FM, jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini, hari Isnin 28 September 2026. Jika anda tonton di kaca TV TV1 ketika ini, berlangsungnya lintas langsung istiadat pengebumian pembesar negara untuk Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali. Apa yang menyentuh hati dan orang kata sangat-sangat sedih kan, 70 tahun bersama. Hari ini Tun Mahathir duduk di sisinya untuk kali terakhir, dan hari ini kita tidak melihat bekas Perdana Menteri, tapi kita melihat sosok seorang suami, yang mana seorang suami berusia 101 tahun duduk di sisi wanita yang telah menemaninya sejak 1956. Ogos lalu mereka genap 70 tahun mendirikan rumah tangga. 70 tahun. Bukanlah satu perjalanan yang singkat, sangat-sangat lama. Daripada muda membina keluarga, membesarkan anak-anak melalui jatuh bangun kehidupan hingga sama-sama meniti usia tua sehingga ratusan tahun. Kita hanya mampu membayangkan apa yang ada di dalam hati Tun M ketika memandang insan yang selama ini sentiasa ada di sisinya, kini terbujur kaku di hadapan mata. Ada kehilangan yang sangat sukar untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Selepas 70 tahun bersama, mungkin terlalu banyak kenangan untuk dikenang dalam masa yang singkat. Beliau telah kehilangan teman hidup yang telah berjalan bersamanya hampir sepanjang usia dewasanya. Semoga Tun Dr. Mahathir Muhammad dan seluruh ahli keluarga diberikan kekuatan menghadapi saat yang sangat sukar dan berat ini. Inilah tuan-puan, 70 tahun bersama seorang suami yang sangat-sangat setia dan teman rapat, teman hidup yang sanggup menemani sehingga ke akhir usia.

Keserunakan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa sawmi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nasional

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 16 hingga 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ula

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu, gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.

Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut? Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan sedemikian mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kerana sesungguhnya, Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu. Tetapi, kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.

0: Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Dan pada hari itu, akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal menggegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen. Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak member, standby suara anda sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat. Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Lagi bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal menggegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen. Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak member, standby suara anda sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
1: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang Lin. Dah menghampiri 7.40 atau 7.39 minit malam ketika ini. Mungkin ada yang sedang memandu, hati-hati mandu dalam perjalanan anda, ya?
2: Ya, dan di mana saja anda berada, kami akan terus bersiaran menemani anda. Diharapkan agar kita berada dalam keadaan sihat walafiat pada malam ni. Penting untuk kita terus menjaga kesihatan, ya? Tak kala ramai juga yang kurang sihat, demam, sesama dan sebagainya. Dan bertemu, berjumpa dengan doktor, makan ubat-ubatan yang diberikan, dan ubat yang paling terbaik bagi saya ialah tidur. Perlu mendapatkan rehat yang secukupnya.
1: Betul, kan? Lagi dengan keadaan cuaca kita yang kurang baik ni, banyakkan juga minum air juga, Lin, kan? Banyak minum air masak, kan? Kurang-kurangkan juga berada di luar ketika ini, kan? Dan mungkin hari ini juga hari yang kata hari kesedihan, Lin, untuk kita kalau isteri-isteri ni, kata kita ada sedikit rasa sayu hari ini, kan? Mungkin semua merasainya hari ini. Jadi kita tenang-tenangkan diri, kan? Sentiasa orang kata bersyukur masih lagi ada pasangan sebelah kita, Lin.
2: Jadi kepada teman-teman, anda yang mendengar kami ketika ini, semoga dipermudahkan, dilancarkan segala urusan anda. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
4: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal menggegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen. Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey. Ajak member, standby suara anda sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, Right Bank, yes, dan Ilmu Chat.
5: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran. Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal menggegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen. Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey. Ajak member, standby suara anda sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, Right Bank, yes. Dan Ilmu Chat
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, selamat malam ya, kami ucapkan kepada semua pendengar-pendengar yang mendengar kami. Mungkin ada yang berada di Perlis, di Pulau Pinang, Melaka, di Sabah, Sarawak, di mana-mana sahaja Zura.
3: Betul, ya, di mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami. Tak putus-putus, kata tak tukar siaran, Lin. Bawa 24 jam sehari mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan malam ini, anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam nantilah.
2: Ya, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang terus setia mendengarkan pelbagai program yang disiarkan di Nasional FM. Jadi kepada anda yang mungkin selepas ini perlu berjalan jauh, ada outstation dan sebagainya, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya sebelum anda keluar rumah. Pastikan anda juga bawa barang-barang penting bersama-sama dengan anda, termasuklah telefon bimbit, beg pakaian, sebab
3: ada power seorang pun sama tau, Lin.
2: Ya, ada seorang rakan saya dulu punyalah kalut nak keluar rumah, nak pergi outstation, separuh perjalanan tiba-tiba teringat beg pakaian tertinggal. Dalam beg tersebut ialah ada ubat gigi, shampoo, barangan peribadi. Jadi cuba dibayangkan ya, nak duduk di satu tempat tu berhari-hari juga. Tak memasal kena pergi pasar raya beli barulah, serba baru semuanya, termasuk baju tidur.
3: Lin sebut pasal ubat juga tadi, ada yang juga macam yang ada ubat, makan ubat darah tinggi contoh, kecil manis semua tu, jangan lupa bawa juga. Siap-siapkan barang-barang anda, kata senang nanti kan. Jangan sampai tertinggal lah, itu barang yang penting sebenarnya. Kena makan hari-hari, ada yang kata makan ubat darah tinggi hari-hari kan, kecil manis, ada yang kata kena cucuk insulin sebagainya kan. Jadi kena ingatlah perkara-perkara yang orang kata penting tu.
2: Jadi semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ni.
3: Saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
3: Kita jumpa esok insyaAllah dalam geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ temani anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zainal dalam geng Kakak Petang. Malam ni kita santai bersama dalam suasana yang sedikit berbeza. Kita luangkan masa untuk mengenang, mendoakan dan menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam hidup kita. Khususnya malam ni kita turut sama mengirimkan Al-Fatihah buat Allah Yarhamah yang amat berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allah Yarhamah ditempatkan dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan. Jadi di mana saja anda berada pada malam ini, teruskan kesetiaan anda bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara. Pengasahan pemergian oleh anaknya, Datuk Seri Mozani Mahathir, dilahirkan 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Antara doktor wanita Melayu terawal, berkhidmat dalam kesihatan awam dan aktif dalam kegiatan kesihatan serta kebajikan masyarakat. Menjadi isteri Perdana Menteri semasa dua penggal, Tun Dr. Mahathir dari 1981 hingga 2003 dan 2018 sehingga 2020. Seterusnya, jasa dan sokongan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali terhadap pembangunan badminton negara akan terus dikenang, khususnya oleh skuad Piala Thomas 1992 yang menganggap beliau sebagai seorang ibu sepanjang perjuangan mereka. Datuk Razif berkata beliau bukan sekadar penaung Persatuan Badminton Malaysia tetapi selalu mengambil berat persiapan dan kebajikan pemain. Kehadiran Tun Dr. Siti Hasmah memberi semangat semasa Sukan Olimpik Barcelona 1992 kepada atlet badminton negara. Razif dan Jalani Siddiq meraih pingat gangsa di Barcelona, hadiahkan pingat Olimpik pertama buat Malaysia. Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai penaung Persatuan Badminton Malaysia lebih 2 dekad. Meninggal dunia di IJN pada usia 100 tahun. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Kepada semua pendengar Nasional FM, Abang Mat harap semuanya ceria pagi ini. Walaupun mungkin ada yang masih rasa malas nak mulakan minggu yang baru. Pernah tak anda bangun pada hari Isnin dan rasa tak ada mood langsung nak pergi kerja? Rasa malas, macam dia dah jadi macam tradisi. Bila masuk awal minggu je, dia akan rasa macam tak nak lah. Dia rasa malas. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan beberapa teknik mudah untuk menghilangkan rasa malas di awal minggu dan bagaimana anda boleh mulakan hari Isnin dengan lebih produktif. Poin yang pertama, rasa malas di hari Isnin ni biasanya disebabkan oleh Monday Blues. Pernah dengar? Tapi jangan risau, kita boleh atasi ini dengan sedikit persediaan mental dan fizikal. Salah satu cara terbaik adalah dengan kita buat perancangan malam sebelum. Sebelum tidur, sediakan senarai pendek tentang 3 perkara penting yang anda nak capai esok hari. Dengan ada matlamat yang jelas, otak kita akan lebih bersedia untuk memulakan hari dengan penuh semangat. Contoh, kalau anda dah tahu hari Isnin ada mesyuarat penting, anda dah siapkan dokumen atau catatan malam sebelumnya. Ini akan membantu anda rasa lebih bersedia dan akan kurangkan rasa malas untuk memulakan minggu. Kalau kita tengok kajian dari Journal of Applied Psychology, dia mendapati bahawa mereka yang membuat perancangan sebelum tidur lebih cenderung untuk memulakan hari dengan produktiviti yang tinggi dan mengurangkan rasa malas sebanyak 25%. Banyak sebenarnya. Jadi kita kena bersedia awal, InsyaAllah. Baik, yang kedua, fokus kepada tindakan kecil di pagi Isnin daripada berfikir tentang semua tugas yang berat-berat yang kita kena lakukan sepanjang minggu. Apa kita mulakan dengan langkah kecil seperti kita kemas meja kerja kita ataupun kita start dengan membaca email penting. Contoh, sebab kalau kita tengok kajian dari Harvard Business School, mereka yang memulakan hari dengan satu tindakan kecil sebelum melangkah ke tugasan besar, peningkatan produktiviti akan berlaku sebanyak 15% pada hari pertama minggu tersebut. Dia macam ni lah, macam kita nak daki gunung. Kalau kita asyik fikir tentang betapa jauhnya puncak, kita mungkin rasa letih sebelum mula mendaki lagi. Betul? Tapi jika kita fokus pada satu langkah demi satu langkah, akhirnya kita akan sampai ke puncak dengan lebih mudah, InsyaAllah. Okay? Dan poin yang ketiga adalah mulakan hari Isnin dengan aktiviti yang anda suka. Kalaulah hari Isnin, pagi Isnin diselubungi dengan tugas-tugas yang membebankan, rasa malas akan cepat datang. Apa kita mulakan dengan sesuatu yang kita teruja? Sesuatu yang kita macam kita suka dengan lagu kegemaran kita ataupun kita minum kopi sambil membaca artikel yang menginspirasi. Ini akan sangat membantu. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengatasi rasa malas di awal minggu, yang pertama, buat perancangan malam sebelum. Yang kedua, mulakan dengan tindakan kecil. Dan yang ketiga, sertakan aktiviti yang anda suka di pagi Isnin. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:17

0: Sebentar tadi, tepat 8.17 minit malam, telah berkumandang azan, menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad

0: akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan bila seseorang yang kita sayangi pergi buat selama-lamanya, memang tak mudah untuk kita terima. Ada kenangan yang tiba-tiba datang, ada kenangan juga datang bila kita mendengarkan sesebuah lagu. Ada juga suara yang buat kita masih teringat. Ada juga perkara kecil yang membuatkan kita rasa macam dia masih ada bersama dengan kita. Begitulah sebuah kehilangan, kan? Jadi malam ni sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga mereka semua ditempatkan dalam rahmat Allah SWT. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: 造孽不恨啊！你们都。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan saya bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih memilih Nasional Malam sebagai teman malam anda. Dan semestinya bermula 8 malam sehingga 12.30 malam, sedikit perbezaanlah pada malam ini. Lagu-lagu kerinduan, kehilangan tentang seseorang yang kita sayangi akan menemani anda. Jadi kehilangan ni sebenarnya tak sama untuk semua orang kan. Ada yang nampak tenang tapi sebenarnya dalam hati hanya Tuhan saja yang tahu. Ada yang boleh bercerita tentang orang yang telah pergi, tapi itu semuanya hanyalah kenangan. Air mata semestinya tetap jatuh juga, tak apa. Menangis bukan bermakna kita lemah. Kadang-kadang dengan cara itu dapat melegakan perasaan kita. Terus kekal bersama dengan AJ dan sebentar saja lagi Utama 9 Malam akan menemani anda. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat sebab dah dekat kan pada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersopan santun.
2: Tolan dari Rembau, cerita pergi rumah anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosokkan datang sini lepas makan. Untuk penghormatan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan sebenarnya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

Terima kasih kepada semua sahabat yang masih lagi kekal menjadikan Nasrah Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya, pendengar setia Nasional FM yang menemani di media sosial, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada YB Rajaton Dr. Philip Maling. Selamat malam untuk semua. Noraini Noraini, selamat malam AJ, semoga dipermudahkan, semoga selamat semuanya. Untuk semua sahabat, semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lina Roslinda juga turut menemani saya dengan ucapan satu negara sedih atas pemergian Allah Yarham Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nur Azila juga turut menemani saya. Muhammad Zikri Haziq Hamdan, peneman untuk malam ini. Semoga Allah Yarham dipermudahkan segala urusannya. Semoga dicucuri rahmat. Dan semoga ahli keluarga terus kekal kuat. Itu antara ucapan daripada sahabat-sahabat kita lah. Mama Ila Labu juga turut menemani saya. Noxy Moxes, Sadin Sadin, selamat malam untuk semua. Apu Arab Minang. Seterusnya kita ada Ita Chot juga turut menemani saya dari Ipoh. Semoga dipermudahkan urusan semua yang mendengarkan Nasional FM. Osman Hida Mulyani binti Ali Hida, sama-sama kita berdoa semoga arwah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali dicucuri rahmat di kalangan orang yang beriman. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Abdullah Ali juga turut menemani saya. Nur Isa, teman berteman kita pada malam ini dari Kampung Simpang, Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak hadir. Terima kasih. Hazrul bin Ramli juga turut menemani saya. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam.
1: Nasional FM sentiasa di hati.
2: Baik, bila kita melihat seseorang pergi, sebenarnya dia mengingatkan kita lah bahawa hidup ini hanya sementara. Kita pun tak tahu kan berapa lama lagi masa yang kita ada. Jadi sementara masih diberi kesempatan, kita cuba jadi manusia yang lebih baik, lebih banyak meminta maaf, lebih banyak berbuat baik dan lebih menghargai orang di sekeliling. Jadi di kesempatan ini, apalah salahnya jika anda menghubungi ahli keluarga ataupun orang yang anda sayang yang jauh di mata namun dekat di hati. Mungkin dengan panggilan daripada anda, mesej daripada anda, suara anda tu dapat mengubat kerinduan orang yang kita sayang. Dan di kesempatan ini juga izin nak mengucapkanlah minta maaflah kalau terkasar bahasa ke sepanjang AJ bersiaran menemani anda di Nasional Malam. Dan ini dia Syurga di Tapak Kaki Ibu, salah satu lagu yang mengusik jiwa kita. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka, ibu-ibu yang telah tiada. Mungkin ada di antara pendengar setia Nasional Malam berwaktu ini, ibu mereka telah tiada. Jadi kita sama-samalah mendoakan ya, dan sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Yang masih ada, ambillah kesempatan yang sedia ada ni untuk terus berbakti kepada ibu anda.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Suasana hiba dan sebak menyelubungi pekarangan tanah perkuburan Islam Presindo Pulau Putra Jaya apabila orang ramai hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Orang ramai hadir sejak awal memberi penghormatan. Ramai kenang Tun Dr. Siti Hasmah sebagai berperibadi mulia, lemah lembut, dekat di hati rakyat. Pengunjung luah rasa terkejut dan sedih, dikenang kerana sifat penyayang, kesopanan serta akhlak mulia. Jenazah disolatkan selepas asar di Pusara Negara lalu disemadikan bersebelahan Pusara Tun Endon Mahmud. Allahyarham meninggal di IJN pada usia 100 tahun, meninggalkan suami Tun Dr. Mahathir dan 7 anak. Seterusnya, Biduan Nita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Pemergian Allahyarham dianggap kehilangan besar bagi seluruh rakyat Malaysia kerana jasa luas dalam kesihatan, kebajikan dan pembangunan wanita. Allahyarham digambarkan sebagai tokoh wanita penyayang, lemah lembut dan memiliki sifat keibuan yang tinggi. Ucapan takziah disampaikan menerusi perkongsian di Instagram. Beliau mendoakan Tun Dr. Mahathir dan keluarga diberi ketabahan, kesabaran dan kekuatan menghadapi kehilangan. Jadi untuk perkembangan berita sebenarnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

10:18 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan sedikitlah status trafik di Lebuh Raya yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Trafik kembali bergerak lancar dan terkawal ketika ini di semua Lebuh Raya bertol sekitar Lembah Kelang dan di Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa lokasi trafik bergerak perlahan, iaitu di Lebuh Raya Utara Selatan at E1 arah utara, terowong Menora ke Kuala Kangsar. Seterusnya, trafik perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan at E2 arah utara, Jasin ke Air Keruh. Lebuh Raya Tambak Johor at E2, trafik perlahan di ICQ Sultan Iskandar, Johor ke ICQ Woodlands, Singapura. Jadi anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit nasihatlah. Nasihat keselamatan untuk anda, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan anda pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan untuk anda sedang memandu pada waktu ini, hati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Dan jika anda ingin menukar haluan, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu. Jalan raya kita kongsi bersama. Jaga diri, jaga kesihatan anda dan berhati-hati ketika memandu. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju.

Ada orang yang meninggalkan kita dengan gambar, ada juga yang meninggalkan kita dengan suara di telefon, ada juga yang meninggalkan kita dengan pakaian, tempat kegemaran atau sekadar satu ayat yang buat kita ingat sampai ke hari ini. Kadang benda kecil tu sebenarnya membuatkan anda mengingati orang yang anda sayang tu, buat anda tersenyum, menangis, betul tak? Tapi itulah, bila seseorang yang kita sayang ni pergi, kita mungkin boleh terima. Ada juga yang tak boleh terima. Ada yang boleh terima tapi mengambil masa yang lama. Yalah, perlukan masa kan semua tu. Hari demi hari, perlahan-lahan kita belajar bahawa hidup ini kita perlu teruskan. Yang hidup ni kena teruskan. Yang tiada, biarkanlah mereka pergi. Bukan sebab kita lupa sebenarnya, tapi sebab kita tahu kasih sayang itu tetap ada walaupun orangnya sudah tiada. Jadi awak ingat tu tau, awak kena terus kuat, terus melangkah, terus tabah menghadapi hidup awak ni walaupun orang yang awak sayang tu telah tiada. Macam mana awak tunggu pun dia takkan kembali. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di National FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Anda tidak berseorangan. Kami di Nasional FM sentiasa menemani anda 24 jam tanpa henti. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ, yang sentiasa setia menemani penyampai-penyampai Nasional FM di media sosial, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nani Ani. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini kita santai bersama dalam suasana yang sedikit sayu, mengenangkan pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadi sama-samalah kita Al-Fatihah buat Allahyarham dengan ucapan selamat malam. Semoga anda semua sentiasa dalam jagaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Rukaya Marikan juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Rehatkan hati, tenangkan fikiran. Biarkan lelah hari ini pergi perlahan-lahan. Semoga malam ini membawa damai dan esok hadir dengan seribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Marsha Saleh juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam untuk semua. Semoga sihat ceria, gembira selalu. Dan untuk AJ, semoga semuanya lancar sehingga penghujung siaran. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Marsha Saleh. Ida Mulyani binti Ali Ida juga turut menemani saya dengan ucapan kita sama-sama mendoakan semoga roh Allahyarham Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali dicucuri rahmat di kalangan orang yang beriman. Seterusnya yang menemani AJ kita ada Nek Mok juga dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan pada malam ini. Noxy Moses, kita ada Zainab Husin juga turut menemani saya. Ana Morni, Rosida Safil, untuk Mama AJ semoga sihat sejahtera. Untuk awak juga, okey Rosida Safil. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua dari bumi kemaman. Biar-biar dengan ucapan selamat malam Nasional FM sentiasa di hati. Fort Ranger juga turut menemani saya. Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat malam untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah layan je. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama, Kampung Semerah Padi. Ahran Aram bin Ahmadal, selamat bertugas untuk AJ. Moga sihat saja. Saya Ahram, OKU Batu 7, Taman Konglok, Jalan Airport, Sandakan, Sabah, memberi ucapan selamat malam ceria meriah buat semua yang setia di siaran terbaik ini. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, malam ini kita sama-samalah tengok langit. Walaupun lokasi kita berbeza, negeri ataupun negara yang berbeza, namun kita melihat langit yang sama. Jadi mungkin dengan cara itu kita terasa seperti kita bersama pada malam ini. Walaupun jauh di mata, namun dekat di hati. Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebentar saja lagi Utama 11 Malam akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia mendengarkan Radio Nasional FM ini dan semestinya pelbagai perkongsian yang terkini yang sahih akan kami kongsikan dengan anda semestinya daripada berita RTM. Ini dia Lahali dari Nuha Bahrain, ataupun dengan maksud lainnya itu merupakan perkataan Arab bermaksud bersendiri. Jadi untuk anda yang terasa diri ini berseorangan kan, sendiri, jangan khawatir, jangan risau. Sebenarnya kita teman berteman pada malam ini. Jika anda perlukan seseorang, anda hubungilah orang yang anda percaya, orang yang anda sayang untuk meluahkan perasaan anda supaya tidak berasa keseorangan. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Datuk Seri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program pendayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli duit kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita dah boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
8: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan pencurian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip receipt tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini daripada segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap insan di muka bumi ini pasti akan tiba ajalnya. Cuma kita tidak pernah tahu bila waktunya. Begitu juga dengan insan yang kita sayang, mereka juga akan pergi meninggalkan kita apabila tiba saat dan waktunya. Jadi sebelum rindu menyelubungi hidup anda, ambillah kesempatan yang masih ada, luangkan masa, berikan kasih sayang, peluklah mereka dan hargailah kehadiran mereka selagi mereka masih ada bersama dengan kita. Kerana suatu hari nanti yang tinggal mungkin hanya kenangan dan rindu yang tidak lagi mampu kita lepaskan. Hargailah mereka yang anda sayang sebelum esok menjadi terlalu lewat.

11.35 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi Mira akan menemani anda selama 6 jam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, nampaknya kita dah sampai ke penghujung malam, penghujung siaran untuk Nasional Malam. Kepada anda yang sedang merindui seseorang, semoga hati ini dipermudahkan. Kepada yang sedang melalui kehilangan, semoga diberi kekuatan. Dan kepada anda yang masih lagi diberi kesempatan untuk hidup, hargailah hari anda, hari-hari anda ni kan. Hubungilah orang yang kita sayang, ucapkanlah terima kasih, minta maaf. Kerana kita tak pernah tahu kan bila pertemuan itu akan menjadi sesuatu pertemuan yang terakhir. Jadi terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ dan juga penyampai-penyampai di Nasional FM, di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kita teman berteman pada malam ini. Semoga malam ini yang kita lalui bersama dengan memberi ketenanganlah untuk anda semua. Dan sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah tiada, dan kita doakan semoga kita semua dilindungi, dirahmati oleh Allah SWT. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Amri. Terima kasih banyak Amri menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Seterusnya kita ada siapa lagi tu di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azri, terima kasih banyak Azri. Selamat malam untuk anda. Aniza Samin juga turut menemani saya. Selamat malam, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam ni, buat Mama AJ, semoga urusan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Aniza Samin. Real Adi juga turut menemani saya. Teman berteman kita pada malam ini, walaupun berduka namun hidup mesti diteruskan. Moga kita semua dilimpahkan keberkatan dan dikurniakan kesihatan dan keafiatan. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya dari Sabah. Terima kasih banyak-banyak Aris Abdul Jalil. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Abdul Jalil Tahir, James Pengiran. Seterusnya kita ada Mat. Nenek Ani juga turut menemani saya. Selamat malam, rehatkan diri, tenangkan hati, serahkan segala urusan kepada Allah. Esok adalah peluang baru untuk kita semua, buat yang terbaik. Timur Tawau juga turut menemani saya. Pok Su Omar, selamat malam untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan malam ini. Semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang, kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Baik, terima kasih kepada semua sahabat. Jadi saya tinggalkan anda. Selepas ini Mira akan menemani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di frekuensi yang sama, semestinya di Nasional Malam. Assalamualaikum, AJ balik dulu. Akhir kata, permegian seseorang yang kita sayangi sentiasa meninggalkan ruang yang tidak mudah diisilah oleh sesiapa saja. Namun setiap pertemuan di dunia ini adalah sementara, dan setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Semoga segala kenangan, jasa dan kebaikan Allah Yarham Tun Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali terus hidup dalam ingatan kita semua. Ambillah kesempatan untuk kita menghargai insan yang masih ada di sisi kita. Luang angkat masa, ucapkan sayang, hulurkan kasih sayang. Jangan tunggu sehingga yang tinggal hanyalah rindu. Kerana apabila waktunya seseorang itu pergi, kita mungkin tidak lagi mampu memeluknya, bercakap, berbicara dengan beliau atau mengucapkan betapa bererti-nya mereka ini dalam hidup kita. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allah Yarham dan mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkannya dalam kalangan hamba-hamba yang beriman dan dikasihi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang, dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan National FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki, hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Belayan jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia di Lova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Buruh Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang. Radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon. Buka message. Type. Awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir. Nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni. Mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anwar Khalid.
4: Saya Pak Nur.
5: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Dan sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: Empati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan ayat tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.
1: Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. When I first saw you.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut ke, sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
0: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Jadi kalau kita terbebas, tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, kan? Lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qobliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat kat rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qobliyah ba'diyahnya tak buatlah, kan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qobliyah, kita solat ba'diyah, kan. Ha. Kita jauh-jauh tuan, solat Jumaat saja tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Ha, tapi kita boleh solat qobliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Kan? Ha, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Kan? Ha, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, ha, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, kan, kan? Ha, laju je baca Quran kan, ha, tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ha, ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa, supaya amal ibadah kita tidak sempurna, kan. Ha, ini adalah tipu daya yang ketiga. Ha, jadi kita kena tolak tipu daya ni, ha, dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, ha, dia kita, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Ha, takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Nauzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, engkau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas. Tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal, kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut. Allah melindungi hamba tersebut dan dia berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Kan? Kita ni beramal kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Tuan-tuan. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Tuan-tuan. Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal, tuan-tuan kan. Kemudian berjemaah ke masjid, tuan-tuan. Jadi rasa kagum dengan amal dia sendiri, tuan-tuan. Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya kita kena ada bimbang, kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah memudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah. Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni. Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah. Nak ibadah lah ni. Dah planning dah. Tiba-tiba sakit. Kan? Kita nak ibadah. Tiba-tiba ada virus, COVID. Tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh. Buat ni, tak boleh. Hanya sembahyang kat rumah je. Jadi, kita kagum dengan amal sendiri. Maksud kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang. Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau, Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu. Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Tuan-tuan, ni adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah, kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan. Dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah. Aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan. Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20 dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka-Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Langkah FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Langkah FM. Hari ini bersiaran untuk Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama solat subuh bagi daerah Langkawi masuk pada pukul 6 pagi tadi, dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah, seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji sebegini ya Allah? Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang, dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insyaAllah semua ini orang mukmin, muslimin, muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last kali tawakal kepada Allah insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dan Kabar FM 104.8 ya, untuk 6.35 minit pagi anda dengar Langkawi FM. Suria pagi kat sini hari ini Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan end kat sini teman anda sampailah ke pukul 11 pagi. Dan bersama-sama dengan penolong jurutera bertugas Syafiq Kyle, ha, kan, yang akan memastikan anda dengar suara kami dengan clear, okay? Dan hari ini saya bersama-sama dengan Hafiz, okay? Dan saat lagi pukul 7 pagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Datuk Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim Ilyas. Dalam minda positif hari ini, saya teringatlah tuan-tuan satu lagu yang saya rasa akak-akak, abang-abang, adik-adik pun ingat lagu ni kan. Ha, lagu Berkurun Lama Kurahsiakan Cintaku Padamu. Ha, ramai ingat lagu tu kan. Ada orang yang bila cinta pada seseorang, dia suka pada seseorang, dia suka sembunyi tau. Duk cakap, duk tenang, duk usyar kat pejabat, tapi tak berani nak cakap. Lama-lama hak dia usyar tu dah menikah lain. Aduh, sekarang menung. Ada orang yang cinta, yang suka pada orang, tapi dia tak pandai nak luahkan. Dia takut, dia kata, aku sedarlah aku siapa kan, dia siapa, tengok jauh macam Beauty and the Beast dah pula. Aku takut, aku tak. Akhirnya orang tadi kahwin dengan orang lain, kahwin dengan orang lain pula. Kita tepuk dahi. Kalaulah aku tahu dia boleh terima macam tu, aku tak, aduh. Itulah kau. Kadang-kadang kita ni tak ada positif pada diri kita sendiri. Kita tak rasa bahawa kita ada kelebihan. Kita tak rasa bahawa kita ni pun boleh. Sampai bila kita nak anggap tak boleh, tak boleh, tak boleh? Sampai bila kita nak cakap dia lain lah, orang tu lain lah, aku apa ada? Tak naklah macam itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada setiap orang ada kelebihan dia. Setiap orang ada satu benda yang baik yang Allah Ta'ala bagi. Keluarkan perkara yang baik itu, tonjolkan apa kelebihan kita, dan itulah yang memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Tak nak lagi lah tuan-tuan duk cakap saya tak reti lah, saya benda ni, saya memang lemah benda ni. Kalau kita awal-awal dah jadi negatif, awal-awal dah jadi pasif tuan-tuan, bila kita nak berjaya, luahkan, sebut selagi mana kita boleh sebut. Jangan duk simpan dalam hati, duk merekam lama-lama, akhirnya terlepas. Banyak peluang yang terlepas, banyak pekerjaan yang terlepas, bahkan orang yang kita cintai pun terlepas. Kerana apa? Kerana kita tidak ada minda yang positif. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Knockaway FM.
1: Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.
2: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Hari ini kita akan bercakap tentang empati. Kita sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kadangkala kita tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling kita. Dengan perlahan-lahan, kita mula kehilangan sesuatu yang sangat penting, iaitu apa? Empati. Empati adalah rasa untuk memahami dan rasa untuk peduli. Saya pernah melihat satu kejadian kemalangan kecil di tepi jalan. Ada yang berhenti, tapi bukan untuk membantu. Mereka merakam seolah-olah apa yang berlaku itu adalah untuk tontonan, bukan satu situasi yang memerlukan pertolongan. Di situ kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang sudah berlaku dalam diri kita? Apakah yang sudah berubah dalam pikiran kita? Sejak bila kita menjadi penonton dan berhenti menjadi manusia yang peduli? Empati bukan perkara besar. Ia bermula dengan perkara kecil. Bertanya khabar, memberi laluan, mendengar tanpa menghakimi. Tetapi hari ini, kita semakin kurang merasa. Mungkin kerana kita selalu biasa melihat penderitaan sehingga hati kita menjadi keras. Jadi, apa yang boleh kita lakukan?

0: tetapi semakin kurang orang yang peduli. Seperti kata Anne Frank, "No one has ever become poor by giving." Bermaksud, tiada siapa yang akan menjadi miskin kerana memberi. Memberi dan menolong orang adalah satu ibadah juga, kan? Okey, sekian refleksi kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Senyum-senyum selalu.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Nokowi FM.
3: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, aktif, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. 7.37 minit pagi, Hafiz.
2: Ya, pejam celik. Ha? Dah pun satu jam lebih sebenarnya dah bersiaran.
1: Awak, awak pejam celik ke awak? Pejam
2: tak celik-celik. Tapi macam itulah. Apa orang kata, pantasnya masa berlalu.

0: Kan Hafiz. Ni cuaca kat Langkawi ni tadi main hujan kan?
1: Betul.
0: Ku nampak macam nak hujan lagi.
1: Tadi kita
0: nak
1: tengok
0: hujan,
1: hujan selebat-lebatnya. Selebat-lebat alam hujan dengan petir. Apa semua dengan guruhnya berdentum-dentum. Lepas tu dia apa orang kata?
0: Macam
1: dia reda sekejap. Sangat riat sikit. Lepas tu ni rasa macam okey dah kot. Tapi
0: renyai-renyai sikit ni.
1: Renyai-renyai tapi macam biasalah kita semua itu orang kata ada ramalannya. Yeah, dan Map Malaysia telah meramalkan hari ini pagi adalah ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala petang juga ribut petir di beberapa tempat. Dan malam ini dijangka tiada hujan. Tapi semua ni ramalan je.
0: Ramalan je.
1: Ya, kalau dia nak hujan, dia tetap hujan. Kalau dia nak ribut, dia tetap ribut.
0: Kan ramalan ku benar berlaku tu tak pasti. Sama ada benar ke tak benar, tak
1: betul.
0: Tahu.
1: Betul. Itu pun nama pun ramalan. Kalau nama benar tu, dia dah tak jadi ramalan.
0: Dia
1: itu
0: jadi apa?
1: Tukang tilik.
0: Bahaya tukang tilik.
1: Tukang tilik hujan.
0: Tukang tilik hujan. Kan. Itulah. Awak ni tak apa tak apa, nanti kita ni sambung lagi.
1: Alright.
0: Saya tahu awak nak menilik apa. Menilik apa? Jodoh. Jangan.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita. Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Assalamualaikum. Kami OAG.
2: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Yeah.